0: Ming samong gam sa.
1: Ko zang ge yan.
0: No, gung gam san. Kiran sel kha chung ina.
1: Ah, guru yin ge la.
0: No, no, ni se. Se ba ngat kin sin ding je ne jbe la.
1: La yi ge la.
0: Ni se. No. Guru la tin ngan zu yang po ni le se na shu na je ina chi chi shu be ge san yu zhen la ge da na be pin yun ko se di so ya phi zu ina.
1: Pin ko se shi be sung she ne bu ti thang do ina. Sepa dhidhi nani ki dhagata hila ta Tsochungpa ki yangzi sana la Yanyi lupi na shubi samdi shi jingi la
0: Nen se?
1: Se teta chalchi na Tabi payi shikati sani Tengi zong toto shang lopa tongzi nang shiwe pi Pama nyi ne zon nang wi Yumi penzi yong na piyo yingi la
0: No no
1: Tine ina lungri sinro ina dupti Cho la wang dang Bama Chuki, Tine, Sajie Pomo, Chola Tang Sishongda La, Tine, Changzi, Chokoja La Ta, Chotinzi Lutub La, Tine, Chogi, Chok, Wangzi La Ta, Sunam Tashi La, Sunam Tao La, Tao Tri La, Tine, Ina, Chushuki Pochongda La Ta, Lasi, Aja diji la ta wang mula, yende la jala pui ne, kuna zolo sabi nana kusu siya tang tang chao lamdo. Jimzang samdu, kang samdu la ina riyu daya san tabi tashi mendu, yungu ina shu jung yege la.
0: Nyo se?
1: La se teni tanda jin la de, yungu dindu shu yuebe, sento san yin yong la pui na ina, ta tse, riri xin pe tu ma song, kongzo mi da jina rana shu jung yege la.
0: Nyo se lo lo?
1: Nyo se jin pe.
0: Mm-mm.
1: That's it, Gala. Sunda Tumbuzipuna Karjala.
0: You say Sunda Karina, la?
1: Take Gala in Sujimi. She was at this puna tongue.
0: You say, no, Tumbuzish Naronala.
1: Let's see, on a gay and Zipala. I get out of Hila. And Nam Dosera Nangala.
0: No, no, you say, Toji.
1: Nasila. Ah, Hola Siga Yanga Yamata, to go Yanga, Tiga Yanga, to go to Nagatanga. ཁྱི ཁྱི Tukzuka tang a bangzi nama kori o namki karto o tabuka ruka tangle te ebaka yu mata aduka tine. Si ebaka laka ne etila zena chunaka jika tumanshinga rida a tika ki itang a chadang. Chi hu tika ki ina zo o tu enbike ne etina chasung. Ma uwanjuka shiso jaba jika yue jika jabu dini za chasung. Ma uwanjuka jika kamanduka nangpa sanje e jika chuluka jika di etuka tati wana biwala shibuji. Lise, toje
0: na. Lon lon toji guru na.
1: Lata je anak kela kusyuk nak.
0: Lono, ni saya sudah dia jawab lah.
1: Lata je kusyuk tangge kusyuk dah sahaja nak lah.
0: Tadi na, lono sudah dia jawab.
1: Nasi anak kela sujud.
0: Ling, kamsa.
2: Kamsa.
0: Lono, saya nak kasih wina.
2: Tiada siapa.
0: Tiada juga lah.
2: Oh lah.
0: Lono, tiada lah siapa kini ina lah.
2: Kalau ngaji saya ni tak gila.
0: Ngaji ni juga lah. Lise, kira lise na chou nan jay ina titi shubhe, kia san yu zhulang gita nan bhe, pin yu gorshe di soya pin yu ina?
2: Lise di na, tando nyan funyi lise, zho zhong pa kian yang zhe so na zho na wai, cha lan na ro yong da, ni sheba jidu nang gan ki kian dao zha shila puya yin la.
0: Lise, to jay na la?
2: Ani, da ka pa yu 你先弄了。

Sonan ge lezenan tetisube kanjola ge danan be gorse wezi tom sibdin na sewa kyuje lezenan sunan kenki sendo yin na lo gyatsne yin be sunam jesin la kuran ge rigunan je yin na chobu chomta kanilogar jelya pyunan sonla.